0: Awas cakap tu.
1: Wah kaya.
2: Nampak tak kamera?
3: Go go.
4: Kalau tadi kamera ini.